0: Kakko ajuttak seuni, kakko sirani, auji gami, upirni gami. Ikhaluktu gami aija, pangniktu analakun. Ungan najuak liapan najuak tali kajakman, kuchinata kajakama. Inyu, amanyimako aleo.
1: Sinu sautit, tama angat nunabimitu saksaune alamiyut unnok. Taimalitaan namosus humak. Teikani akulivimmiok. Unikkaatin luvutu saajalla niillä miesi unnuk. Tungas tseen akkosi.
0: Aujigami, upirnigami, ikhaluktugami aija, pangniktua nallakun. Ungan najuak liapan najuak tali kajakman, kuchinata kajakama. Inyu, amanyimako aleo, ukua kakmata, bibiya kaitakpa jujakka, ukua kataika, mikkuktugnataika.
2: Ei unikka jälle kivu. Tämä tuin pirek Kauhin ja tosi menemä. Jokkalaan tijauna. Hikmenillo. Hamukinillo. Takkunen. Kauhin ja simaatti hammehtunga. Takkunen ja pitjuli. Pitjuli takkuleetsuni. Ajongnadu simaka jokkulumma. Pinsuute katsautikilme. Välitti tosi makama. Rakkunen hemmenillo, hamutinillo. Ilikkula pitju takkule ja ruoluktilma. Rakkunen ruoluktilokti ja semmoinen. Rennan kanssa vinjaka, nakumimi ja akkule kak. Ammalo. Tätä iloksin meikam. Ilikkula ingilokti uluttuma, pijaruttien iloktuma. Tätä joksin miikama. Tänään ajuvinaka. Pijaruksi hillaruksin maavanni. Ainutti kun näitukalana kongoimi jaka. Ruksille valloa tosimangin jaka. Pinsuudittani. Pijaruksin pitsuutti ja laatsia tuoluunani. Tämittaha loksimatta mitti olla. Takkua. Pinsuudin. I take money to you. Kukkisin maikasangani. Kaisin ja siaksi olisi makama. Takkunen ja pitsu lähti otsuma. Unikkaa siaksi olisi niinku loksuma. Unikkaa siia sivunga. Kajakumme käymä. Sivulli päämin. Kajataan nam. Taitsuone pillakati uvalauma. Umialaita makkaa. Pitää kulautuimata. Kadalloni pitäkulautuimata. Kadalloni jatsumina neuvottu aloksima juma. Kadalloni neuvoga. Lauvanga. Neuvottu aloksima juma. Kadalloni neuvoga. Tetsumani. Aki. Tuyennia. Aki nganga juvalautuimu. Tuyennia ne makkuunu.
3: I'm going to go to the house.
2: tukimut ame khalak simayok uligunna tukilla galak suni katsimang daka yuwak tami uligunna naksa gami ayal tsuala gami adat simang apichu deutilu ayasi uli paami ayalikko gaya jang nanga khayak siyaw lak simayoma khayak siyaw lak simayoma adabang apuang tami alak simat sarama Tayna takanani kambane palangut iktuyami takanani palawatta kambane kuni pinyaktiya walamudayna nga yuginaka walang masyungalo uwitka walulunga walang masyungalo takanani palawatta Ada yang main waktu di luar. Ada waktu malam mata mengutuk tan. Ada juga tengah tarawih ni. Tukolok semua. Nanti faham di bawah mesti lupa. Lok semua. Ada kan kalau nana itu juga. Tukolok semua. Ada tan ini. Ada tarawih ni. Tukan ini juga ham. Anda mana hidup saya ini waktu jauh lama tak jauh tiada orang ini juga ada tuan ini juga anda mana kani mana lebih hangi keluar dulu lebih hangi keluar dulu tiada ada itu lak dulu lebih jauh lagi hangi keluar dulu anda mak kena umur kecil ni lebih jauh lagi Lagian kalau kelima pun nak galak cuma lo, kalau lek cuma lo, ada cuma ni. Jadi mak, ada mak kuning tak? Kuning juga kalau hamang ada punya kadanya. Tapi pun nak galak cuma lo, ada yang cuba lo melayat, ada kuning galak ini. Kamu tinggal kerjanya terus sama, nak semua nak kerja kerja lah kamu. Hari macam siapa tu ngah? Hari macam apa? Kami juga kerja lebih. Ada kopi cerita pelajar lebih. Ada macam apa sama kamu? Ada apa ni? Apa yang saya cakap ini macam apa ni? Ia itu nak tu ni. Ia kerja lak pelajar tu ngah. Apa yang sok sama kamu? Alok tu ngah. Ada apa yang ngah? Mesti yang lebih dua lak tu ni, kalau lima kemat tekun ni, apa yang saya lihat dua lak tu mak. Mesti yang lebih dingin ni, asik cili alamat ni neta apa ni? Tengah, tata banyak kerjanya, undang kalau tu lalu belum, kalau tu lalu sekarang nak selagi nak. Nuilah rok satu ilah rok le. Ada cuma ni untuk keluarga ada binga. Ada cuma ikan rok pelau. Unu kudu kita guna alu rok silu. Ada juga. Senaga kau di. Ada senaga di nak tabut. Senaga kau di. Sululat. Uci jauh nak tabut. Ada juga nampau di lu. Ajak semua rok tu. Ada yang ni kau di. Nampau di lu. Ada yang ni nampau di jauh di lu. Ilu lu nampau. Jadi semua lagi cili bo, ada yang cula tengcuma le, mereka, mesti yang lebih cekwa sehingga rukun atau yang pasang lo, suan dengan lo, nak kau nak pasang lo, ada yang itu kerana balok tu le, tapi kami nak selagi mana, ada kono jalan, ada yang ni bang, ada kuah, ada balok tu, mesti yang lebih, ada yang cula lo mungkin lah, ada yang macam angin utara lo lo mesti. Kalau nak kalau rumah teman dekat punya kalau rumah, dia mana kasi gitu ngan. Ada kakak cuma di luar dok nak pakar kami nak kakak ini, ini cuma di luar aku tiga orang tak. Ada pakar kami nak nyalok kasi makan cebil, dengan mata. Abang ni cuma, anu nurok sih mata, dekat punya ku katilok sih mata. Ada mana dekat punya guna jauh rumah tak, bukan ni makau ni cili. Ada mana jauh rumah ni. Lalu rulli hilang itu, akan benar nak kalau tiliku ada mana karena pemang tak kuat cuma lumat lumat akan macam kalau kecil tiliku cinta doa yang kalau tu ni akan macam kalau kecil lumat ibuk kena kaji muda tapi sila kacau dah ini ibuk kaya lah tak kami hilangan pangalik cikalang kata kalau kata tiliku Ainda yang belok sini, yang kalau tu kami cia ni, ada yang macam orang dan nak biar dia tu si manuk, ada yang malik, unik kagak cia tu nak sama, dan nak wah cia tu ngau terbalu cia tu nak tak, unik kari dah, ada yang kan ampun kami. Nun ni macam tu mungkin, ah cuma tak boleh, wajar macam lah. Nanti sikit nak tulis, sikit ini melu, ada mahu tu kau mana, aku lebih macam tak boleh, wajar macam lah. Ada yang nanti sebenti. 1970 tiluk, kakak makna ala jual ulok semuanya. Ada wam ada kemarak semua, ada wam lagi jual ulok semuanya. Ada mama kulim, udah kemanang ni, kakak lima kaki, kena ibu tiluk mau ulok tu panik ibu ulok tak. Kalau nak jok tu hiu itu, udah kau mana ngomit? Kalau doa lu jok si mewa, amal ada makwa, lebih kau tu, apa pun tu lebih kau tu, ada macam mana aku lihat, lebih kau tu hilang aja ni, ada kau nak. Angin waktu ni, bicara ni ni, anu cilangan ni kita kena adui. Kalau mata aku di kayu ni aku di lok semua kerja kuah, ambal. Aju, iya mak yang ni orang. Kamu ni, anu no yang ni orang, iya mak yang ni orang. Aduh cuma, kalau ni lo. Rumah ni kalang ini lo, kalau cuma ramah, udah kalang ni, ayuh ni cilang ayok sini kau, ada kau rumah calo kalak lekam aku, ada bawa, lepas kalau ayok sini jut, ada makanya aku tu, ngadunya tapi muda, digunai cakap cakap jut, ada manusia tak lain kalak lewo, ada makanya lewo ni. Aduk tu, ada makan aduk pada si mereka. Aku lebih memut sahut, ada makan aku lebih memuni, muni aku lebih mem, asyik lebih minum muni. Ada makan yang lain kami, ada makan itu minum, ada makan yang nak aduk si mereka, ada makan memut punya pelang mereka, anak pelang banyak, ada makan aku lebih mi. Ya, tak anak tiga orang kalau makut hilir waktu ikan orang nama ada anak tiga orang aku macam ni macam orang ajun tangi cumi ada mana anu nak lagi utunya lagi buat ada makwa nun liu pilih apa tangi nak cakap dia nak kau tu seni cakap dia lu hilir waktu Ada makua kerai, ada mana orang nak cakap pun naik mata. Anu naik dah tuju, tapi dah cakap tuju pelang merta. Anak kong meyok, ada makua juga. Unik kaya tuju, cuma ngekain dah kama. Ani bingul juga, nama tuju nak. Turak terlak terlak meyok, ambalu. tamani tamani ilimattini ilimattini galatappatu ilanni ahantunna piyusara yumattini aklimato unna kniato galo kelortu ilanni aduk adukcheta unna unna pangimi jugut tamanna piyusemmat anonellimani ha piyusemmanan chunnalama ആദമക്കോട കുടിക്കാരത്തിലും ഹേമയു ആ മണ്ണൽമണ്ണ ആണിക്കാരമ്മയ തകയുമണ്ണ തകയുമങ്ങ ആട്ടിപ്പലയാഴോ തിപ്പലയാഴോ കഥാപയുളത്തുമണ്ണ ഇല്ലങ്ങ ഹലയുക്തില മണ്ണ അവളത്തിന് തിന്നുനാളുമുട്ട ആദമക്കാ ഇക്കടുഞ്ഞവങ്ങിയുള്ള നുനവലങ്ങ ആദമക്കാട കുടിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആ നുനൈ ആ ഇക്കടപിളക്കനയാളക്കില്ല ഇക്കനയുടെ കാശ് മുട്ട ഇക്കണിങ്ങനെ ആദമക്കാട കുടിക്കാൻ ചൊക്കണിങ്ങ ിലക്ഷ്മിയോ ആട്ടമാങ്ങനെ ചെറാക്ഷിയ അമ്മലോ പോക്കണി ആ നീ വെക്കലാമ ചുരി മറ്റിയ പോക്കോന്ന് കൈകിട്ട നിറഹാട്ടിനി ആ ടൈം അയച്ചില്ല പോക്കലാമ ചുരി എല്ലാരും മനക്കടിച്ചായി അതൊക്കെ പലച്ചു ആ കുമയോട്ടോ പോയി ആ ടൈമേ ഓടിച്ചാട്ടി
3: ഹെൻ്റോ ആയോ ആ നമ്മി വാഴ കമ്മി ഹെറ്റപ്പെട്ടോ ഹെൻ്റെ തപ്പട്ടോ
1: Teima oli takkoa Moosus Homo unikkaa tuo ikähintängit maana isulimmimata. Tänne oli akuliivimmi omumijok juumi aulaluk unikkaa tilluku tamakkuninga auleijak minik tusaani alkmiisi.
3: Teima. Imam Maria aulalin kiloksunga nitsalurunga. Imam Pyrhirmerkoulal krangitaluguma. Aulal kalurungmatli. Uvangaliangitunga. Pyrhirmut aulal krangimut. Aulalikumut tiaalurumisungali. Amma. Teima. Saa. Tätsimanialakuni. Jää sorri juttunga. Angi juulika luoksunga. Aulun pihukpalaudut. Teikkoa. Sivulika laulavut. Sivulika valauktavut. Käymä. Aulun pihukpalaudumata. Aulun maa pihulunga luoksutit. Kittuja aaltikut. Varjelu, kittuja hengubulokmali, jäämme tjongtikunnan tjongilua, kittuja päivälaattikulli, enkkasivulokki ilä pisyusijut, pisyuktu. Ilä halakmit, akkasivulokkua lukiluat, ilängi kasuakningi, ilängi rellikulakatit, pisyusivulokku ilä halakmatausakmit, kalakvulokkuit, makkuuni ilänni, kemalakmisikutappangununamut, utilikutit, atalikutit, Asahmit tukisiyut. Akkulalakun yuk. Atuhilakmisiku. Tappaunga vesit kasuakni minni. Nekituti kasuaksukulli kalungmik. Atukpalaktuit. Tasuktiut. Etit juuri vatsiku. Taimet chongvalaktui kaulimattilunga. Kaulimattilunga. Taimanganialup. Taimangan tukalup. Sivunialungan. Sivunikutatukhangan. Jäämme pyörimme Angut niin kuin yksaurunga, kisien hammet, haluna halusin ulkomat, ja kaurimarkkinaan haluna hantuvin jälura, ja haluaktuulle, tingulliurgut, kunga, tämäkkunen, en tuhan yksaurunga, tingulliurgut, kunga, teikkoa sivulivut, kaurimarkkinaan sivulivut, Tavakkununga taksaavitaukutta, sivulittiin. Teikkoa taksaavitaukarangitut, pitahanneen pata, uvattiin. Taksaavitaukut, uvanne kinguliurugu ullumimut. Saka ullumimut ikitaukut, taikkununga sivulittiin. Hanualipivannakaa esimasungurugut. Unikkaatuatuinjaurugut, siakaluaktukut. Aluaktuse, sivulikajaurugutin, angopiljajaurugutin. Angulaurugutangitahinni, angutangitahinni. Angutilla pitsimarukut, uvukut, angalukkiurukut, angutilla pitsimarukut, tuinnemakutkiurakmajukut. Inukkikiurunga kallanginnatilukut, sunakalakku sunnilimakkut, pinjasunnikut, ammalu pyyliakkut. Inukkikiurunga kallanginnatilukut. Angutisimarukut, uvakut. Angaluktiurukut iltini, ilti nukaktiurre. Kaurimakasangitasi, tusamallakaluaksukit, unikkaangitikutamakkoa. Angaluktiin, unikkaangitikut, tusamallakaluaktasi. Angusimattangitasi, takusimattangitasi, uvakut, takullasimarukut. Takulapituin semmoinen urakmuljavut. Taka pikiakpi urakti kun. Pihak perorak tu kelunak hembagis kiri, kelunak hingar hembagis kiri. Pihak perorak semua tu, ubah kutega, caga ubanga. Tetapi mengancam awal lab kama, awal ngilai lab kama ilangan, ilangan. Sibul tapi ilangan, anggota semua rukta orang bijunga ilangan, ila anggota semua itu alurunga. Anggota semua ilangan itu. Kerang ini juga, saya macam itu kalau aku semua tu lagi ni mac, tu sama kalau aku sih ko. Nak kuda nyamik, kaktu nyamik, anggur sih macam itu juga, seni ane macam itu kalau ni, juga juga, ila ni ni malah, kisah ni, kalau segala tu rat, kalau ni tu hoki tu mac, kalau ni beli agak mac, kalau ni juga mac, tapi mac anggur sih mac. Anggur sih macam apa? Imej kat itu apa? Anggur aduk zaman nak aduk sih macam tu. Aduk sahaja kopi itu mek. Zaman tu kalau aksiat ni kopi itu kalau waktu itu kopi itu lalu mengalu kalau waktu itu zaman tu kalau tiga rumah saya tak ni kopi itu mek. Awalnya juga kau lima rumah lo. Ulum dikit cok zaman nak kau lima rukut. Ya. Kau lima kulit tunga, kau lima jalan tunga, ilkin jalan cawung alat, bagai alat, lagi, amma, cakap kau, kalau nak, amik sekarang walau tengah tu, kau lima kulitnya, kau lima kulitnya, walau macam mana, sekarang aku punya orang walau kata. Mana kristerame, aku lebih mengkristerame. Inu raktunga, inu raktu, inu keluaktunga. Kauri laut tengtenga, kauri meraktung, kauri laut tengtenga, kauri magatuknya nga, awalagi magatuknya nga, abang asyik mut, awalan aku mata sibulikka, lekka, sibulibinikka. Jemane, nuna kasih penyalur tu jadi mengatunya, jadi mengelima. Udak terugu, awalnya kat terugu. Sekarang malu abang aktua, kuktua kapur, mau ngelu udak pasutik, mau ngelu tak kamu kupano udak pasutik, gelak pasutik hilang kerja nengi. Saya mai petuni nikah, sibulibu, ang kau di mana kelingan kat larung itu, kisian kau di mana kelingan mau ngelu. Iklunan kupantanya aku terapkan kau di perlahan larung abang di tak kami kau di mengelak kelak mesunga dulu aku nih petasi bulik ke abang ngapasi kau di masalah larung mesunga di mancak kami ngah dulu aku nih peta dulu aku nih mata. Terima. Kalau macam, pikiran mereka cepat cepat ni macam ni, bagus ni, tinggal ni orang, pikiran mereka tu orang ni aku, tak mana, dulu itu dunia kita, nunami, negeri dunia kita, dulu itu dunia kita, akhirnya hari itu dunia kita seorlo, akhirnya kapi kerana kita mahu ngandui cerumun, akhirnya seorlo tu ini liman, ngandui cerumun. Iku ada sibulibut, abang ada asyik nak pelak tu. Pegaram macam tu, pisuinnya suku cai mung, kalau nak sugu, suku tu ni lekat teli, suku tu ni pinya suku tak lekat teli, lekat teli tu. Suku macam tu, suku lekat teli ni tu, lekat teli ni tu. Cai macam tu lekat tu. Iku ada aksa kalau sibulibut. Mau ngutik kayu waktu ni tak cakap kayu, aksolal. Nuna mengajuk tuan pihuk pasutik, nuna mengajuk tuan melayu pasutik. Jadi macam tu belok tu le, ubah le. Mana nuna tak pun cakap kerjanya, dugaan nulak semata tak naik tak. Negeri tuinnya belok sura lo, pihuk melayu mati hati ni, pihuk tuinnya belok sura. Kalau nak lihat cuma kau lihat cuma najis pinjaman cuma kuat, nukang ubal tu. kanuk iut cepat ni mengata, wni mengati, wni mengata, nelurui, lelang lelang urung urung kanuk kat katunya petu punya ale, ihmasih utam kua, utam kua tak sabar tu, katunya katunya pelaut tengah lekut, kapal agol waktu dah, kapal agol waktu dah. Ilang ilan ni kakala wala ko lang sila. Kato niya alpakalak palawat ng lagun. Ngunit tali. Taka taman na unikako. Dahil niya. Pagyak pala wikikain taka nalupuwa ng miko. Dahil mga taka puwa kong ukang niya higulo. Pero lang matulat tiyak talang mat. Buak sungguh mah, bercang mat, terang ni je mat, berkerang nago. Atau mana segulu, saya macam sungguh nago. Saya mac, tak kuat, dipeluk, kepeluk waktu mengejulu, mungkin mac, peluk kara, peluk ni je mah, isma. Kami kesian ni, cuma lakukan. Cuma, kalau malak, belia hilang rumah belia belok tu mak, kau tu agak belia petilukit. Intu kami kesian kalau nak lelak sedek, ya intu kami kesian kalau nak, intu aja mengelima tu kalau nak terus cuma jaga. Kalau mengin mak, kau tu agak belia nak kalau nak terus kami jalan keluar. Kami kacau kuni awalnya kami nukarini tu, nukarini awalnya kami. Kami kacau kuni, tak kuni ngah inyal tu nyalak tu. Tapi mak, kuda apa je cakami, umbar cakami, ikan siar cepat larut. Nak cikau kami, nak cikau kami, nak cikau kami. Kalau nang cene, nak cikau kami. Iga siar cepat lalu kota apa mesti kau tiga kami. Ukiu engkau kami, ungamba kami. Kaya utile kami, utak pelalu, upang pelalu klu, ukiu muk pelalu cikilu, lukurak timut, piu nak silang timut, ukiu apa tinga piu nak semuk pelalu nyatik. Udah kepelau rut, udah kelgami, udah kepelau rut. Biar nak cuma pelangnya hadik, ukir mau pelangnya hadik. Upang pelangnya kemar korak hadik. Tapi temeti pelau rut, amhi kala pelau rut. Kak kedima kerja hadik. Tapi mengeluar ni tak korak juga. Lu kisahnya ini kelgami, ambil kemingin langgam mata, waktu langgam mata. Kemilikwa. Mikir apa yang ulang mat, mikir yang cuma orang ngah, mikir apa yang ulang mat, waktu cuma orang ngah, mikir apa yang ulang mat, nihajak tu akan tergadik, kalau ngah cari tu ni walau rohim mili, walau rohai cuma ni, tergadikali, tak nak seorang walau kebun kita ikut, apa cari orang tak cunya kita tuhin mat. Nita apa hasilnya tak cunya kita semua. Akhir cuma, anda kelas dunia lekat kami, kita kami tu nak lekat kami akhir cuma, kami cuba lakukan tak hingat, cakap kami, kenapa hingat dia bercakap tu dek, susah, kami mak hingat orang ni macam, hingat orang macam lima, semua orang macam, lah hingat ni pakai hingat orang tu. Kami ni ala pakai hembak yang orang tu, kami kami tiada mata, tapi kuning, akak hari hangi tu ni, kami ni, makwal akik tu lo ala cepat mereka tu lo kaya nak tu, so pakai kami tu orang orang tu, so pakai waktu, kai waktu so napa, kadang lo akik tu orang orang tu, akak hari hangi tu pelak tu cak cuman kelak. Akhirnya hangil tu tiada hal yang perlu nak tulis.
4: Pisuk tu, pisuk itu nyawa orang mati ni, pisuk ni kami, juga benih.

Kasakpala rin matinunak ko pa yung kuri. Kapa ni Milo. Mani Milo. Kapa, kapa kayo. Kasakpala rin matapa yung kwarto ko pa niya. Nunak kami. Kari matiya na kok. Bukut, ura kok. Awala rin na kala, awala rin na kok. Ikwa, karakta wala rin ikwa. Akpa talakot. Tama kaya alakot. Karakta wala rin paan nyo na alam eh. Ang alam ko kay ikwa kasi wala rin paan nyo na alam eh. Tapani alak. Kasi wala rin laksimat ng lagot. Lasutan ito masikilak. Unik katwala kami. Tapos kami nga mula kalakang itumi. Kaang nakikakpasaw tang mahal. Lasong matumas ka lasulijok. Tapos ang ihalang may lakto niyong itarawutsaw kami kwa. Ikalawak mayo, ikatawak mayo, sarang at ikatawak mo na kalakasaw ng wala ko wala pihok sa kinyo ng panayal. Wala ko sa atitaw, wala ni awlay niya kami. Panak siya. Kukal ko ni Kikuna. Kung sa kukal ang sa kanyang anitikot. Parok sa lak sa malasay ko. Pakatal ko sa masikilaw. Unikato ang tikot. Unikato ang. Unikato ang tikot. Lak sa malasay ko. Tetsi muna. Awlay. Kukal mo yung tira. Kaliyala wala malasay na kukal tanya. Saya macam kerang naik lagi halal orang kelas orang belok macam, saya cuma ni halal kelas orang belok tu. Awalnya jauh tengah cuti makanan, kugal ni asal. Saya cuma ni halal kuni halal orang kalau belok tu, tengah tengah lah kami siapa halal kalau orang tengah naik tu, siapa halak, awalnya jauh tengah keliling lagi. Kugal tayo malaki alak alak aklik alay siyong gama. Bakay alak. Upalumato niya ito nila kingilir ni alay siya gama. Asigo, upalumato niya ito nila alay siya gama. Kingilir ni. Ukiyami, nakiyak sa manyik. Kinmikaw tayo tulur sa alak. Tayo may palarot. Kalau aku kalau kalau langsung mati langsung uta langsung mati langsung uta. Jika mati kerana nak lulus tak mana entah mat. Awal itu yang kalau itu ada walau mat. Kalau dia sok, dia kini kau depan kau kerap pelaru, kau paling mewah. Walau mat, ada orang kita kini kerap pelaru. Ammalu ukiukku kasu rastaudu vatsuri. Saimai pelaur vattu vinyalu nikwa valoktu alit. Tukale kisiani. Saimai tpaloktu liukit. Kasu rastaudu vunu nampani ilasung tukunnehut. Kappian tukunnehut liukuli. Tukunnehmalli. Kisiani khangatiloktu. Kalau tu yang orang muda, hangat lek tu kian lek sedih, sekat sedih kan, sekat jago lek sedih. Kalau tu belah rupai kuat lek tu, yuk tuang itu lunik, anda kaki orang muda, malu nak lek sedih, belah lek sedih, jangan tu belah rup. Kalau orang nanti, jangan. Kalau nak kaya mak, semalam tadi aku kang curuak buang tuk kugal. Kalau nak tadi aku luni ia, kalau kugal buang tuk. Kalau nak tadi aku curuak kang curuak buang tuk. Kalau nak kaya tadi aku dah cemuna, belaru. Ini kesian ini tuak. Kalau nak curuak aku ikuninga. Uguit, uguit, lelau suni. Kempen kalau tung tidak cuman kalau merak telinga, jangan tiki lelau kempenai. Akhirnya kalau tujuan ini.

0: Manali, Ramna, you want to see in a Louis York, Salumi Utak, to Sarah only after all.
1: Cartium can Dena Salunica to Lock to my up to some of your cattle who's on to a million out. You may turn it cut a lot of them, no, not Chila. Suddenly, Canela Pertune, Ikea Limanga, Nuna, Nuja Loxune, Takpana Hula, Nuja Tani, Dema, Dekani, Tedluni, Ilani Mutupai Arab, Inoraxum Mut, Tamana, Dema Tuzimajuk, Amalu Tana. Asiano, no sirvuma, tenga, pisa, pisa, co, ohaya, malota, temeru, tonani, tabanga, kaya, tumit, inkayuta, telulia, tuta, ilegaze, coni, katemedivinu, tuta, katemedivinu, ilavinu, tuta, amizu, tuta. Angkala ta ta bani selia kuningan ni. Kata si bajunga ta sokpala bajunga lok semai buat kata si cuta nikuh cuta lo. Aksunga si yang itu iluan itu buat makul makai rumut. Tak kuat kaya bertemu ni jadi makai bertemu ni cuta lo takkan awal lo. Kata ni buat ikhwin lok semai lok ingkari aja semai lok cuta si rumut. Upaya itu betul betul nasarnya nak taro, ubi kacang itu kut temerinya ini juta. Kakanik kanik celok juta, agla. Tapi nalaran kita langgar semua itu tulah itu kata kute temerinya ini kuaru juta. Imak tau na, cikut lihat lewat loksone. Imalu tiu, kata pichan lah, china kuaru juta. Tema nak kawal semua alat semua kebunuhna. Alat yang lain lagi nak alat semua alat itu juga. Nak itu kalau lagi alat semua nona hula naik kuda. Tema tak kau nak alat kau alat semua. Tema aku ni kata tu punya alat semua juga. Tema nara tu ini saya alat tahanu. Nara tu ini saya alat tu alat. Tama ni ik. Ikhwan kalau tuh nyalang berita, makita ini saya halang mat. Tutu kalau long berita, nona mau abtu kalau ada, sokpala bersama abtu ta. Ikhwan berita, ikhwan ini buat cakuma, ni negara kita bersama Allah sama jo. Abtu abtu ni, usilima abut, tema awal cahala hatta tu, usilima hatta tu, makulum kalau tu ni, tena. Tema itu belok tu, ukir kalau kita belok tu, makhluk mereka tu ni. Tapi tema itu nak telingu, ni siapa tu kita belok sama orang ni tu, sokpala tu ada, tutu alu tu ada sokpala kita. Siapa mulu ingkar ini buat ikhwan lagi ni tu ni, makita ini siapa tu tak? Tutu alu tu alu ada, kanu ubi belak ni buat. Kutjalan ni belum ni tema juga ni, tema lingan ni siap juga. Inkah dia lalu mereka, inkah sekarang lalu juga. Aku ni jeli juga kerja lalu semua juga. Tetapi kita punya ni, jeli siap juga lalu semua juga ni. Aku ni inkah lalu juga. Kita ni jeli hati lalu kami, aku tu lalu menjeli hati lalu. Tema, ilagay siya kamayimagay nga pitaro nga tili karluna kamayilagay utun tema itok. Ditaga suy chune, unikaliga suy chune, ubatinik, kailiok siyong umidok. kasu masu mo tenyo chuta kasu santara ga sak chuta tenna aba mo sima ya chune ikkiwa ga me pima ohar le oktama ga ibok tabane go harlo na ilanga akulay to arunga chay me to hamat khakkale ro chunta ok chay me kimi go atok kaya go tabane harlo na nunangani Akulani salo tilulu kene chunga tabane. Chukuru rok semangito nonamuko aktura hayo halak semangito suli. Hangata yuaru taina ahito ala inkanangito. Kanil chukuya chukujimangita gale nirukadangita ga. Anong lahang nangin chusang mga alo chukujimangalangi sakta ga. Tema unikabe uli Kasuri laksa masyukut satu mati cawe cuta kecimu tanah okaya piyak itu saya melayu laksa tiket saya laksa masyukut cerlunut tiket saya tahanu galah ada hanya cuma nak tahani kacat tua lola kau laksa aku ni tengah saya macam Ilangan yung atok tayo ko lang sa wala ko lang yung hangat na yung mut. Tayo malo, nulang ilungo, nulang na ama. Umema kayo masyanap. Tayo chumani, umema kayo, awala ito at siya sa umabala ko mata, sangay to kulong na awala ito, hakpala ko mata ilangan ni. Awala ito hangamay, sutlo ilangan tayo mati, awala ko mata, tayo chumani, tingkaw tayo natin. Aura to hara sutlu aura to nika yoktilu wikin kautan wa to shoot. Taima kapten of sutlu ta hakpala wa waktaman na umea piwishinga. Tiin kasibala kukut uktuti giligo na ukegala lakteligo tutsaan ay vikewa ay tuta kawajumada rungmat ay vilik tamani kupeng mi ay wikik kaya tolong mata takana ni kisani ay wikiwa akpitala yung mata kupeng miw tayma amishunut nunani amishunut upakta wadla wakta takana tamani ay wikik kaya tolong mata takuwisung wami bibiwisung tutiyo tayma ngalimak taga Ajung nama angkel waktu tu, saya mau ke arah sini tu. Ia ngan yang kerjanya hak pelawat mata. In mina ajung nama angkel tu pelawat. Waktu orang melu, baca hati hati aja hati cuma ni. Cuma ni, nama anda tu hati himang melu. Ukur tasam pibik saya waktu kami. Ia ngan ni. Takkanong kisah na ibang ni umem na kukunirah ibalaw matataan na umumetyo si Mayok. Pilak pala ya tuni, ukawala pala ya tuni. Awala yibunga, kawayuma bunga lo. Sikumay pala taktuta, tubawak pala ya langa yume. Makait pala kubut. Salumay tuwarlo aktuta. Asingilu. Saya nak hati gelak sama dia utara banget. Kita kerja macam ni pun juga, ilah kecil, ibu ibu milu. Tak kuat, awal kerja banget tu, kata mana kisah pentingnya kerja cuma, anu kerja sama dia baru kiri bu, ukir otak, tu baku, pisau kerja cuci. Umi ani gelak sama dia bu, tak kuat. Imaalukku ikalangalang mihupi.
2: Ilago khuaya khituin namut. Ilago hamukkai.
0: Ilago nuk haubibut. Sikimmat. Siritsaane akkusi.
2: Kitakunan pohjaa kevujak pagi. Shubavili shubavili ya. Tantai me jokto. Ilago khain namu ikiyade unangago. Piakkamin tautule deago. Upinnana khajak palaigo. Maat shubavili shubavili ya. Tai meillä on tunna.

0: تو أمي ولو إللي وكل أمي ومن نقوله خير تمرنا تعبنا نجوا من إللا غير ما تبونا خنوك تو ودي شهرت ومارنا ويا خنو إللي غنا ما يانا ونكت وروا تاكولي وما جوي كلوا خلو إللي كينا جلوا وتم لنا تا آوني فيتي بلو ولايوني أمم تانا وكمان نعيا خلو شو وتوامي لا خلو يا شو ولو أكن ليو majalah itu kalau ada yang nak tu, umumnya semua ada yang nak tu. Ini belum, tapi nak, nampak aku tidak lakukan lah. Aku kena jemur nama ilang lah, kapang aku lah. Zaman itu memang ada juga kita kau, ayah juga kata orang kumpul sama, nampak tak asyik dulu kita mana. Tapi aku kau nak tidak jaga, ini nampak aku tengah, tanah.
1: Ila jali tena lita kunnangwa onnanginna ko kanuittu ko jammanga imma ka teta kunnangwa lutti onna ko kanuittu ko jammanga attuina ka gaya tuya me hanya tutini ammalo na jugo kattanna gila ottani inun nittu sakattasma balukka be imma ka teta kunnangwa lutti ko na ko kanu attuina kala ka jammanga ammalo kanuittu ko jammanga
0: akauna tukku na mana tukku ikalutya onna tukku Ucapan doktor itu atom ilmu ini, nama ilmu asal agama yang awam mata, tapi najaun orang kan yang jangan itu makum mati, tapi semua ni, apa nama 1940 lisan ujung mana, tahun mana, tahun nak mana sakit perlu, tapi kuat itu dia orang kan yang jangan itu titu, ikhaya utili kau mata, ucapan itu atom ilmu asal nama. Tahun itu tei melinga yang nak tuk, nape yo kakan, tamane kalu kan gejani, tahun nak kuar le, biju tegil le utan itu etia, kalu kan nengan kuwa tan, tasyut tahang tan, bone angilu agalum mimiju walau kisiane, pilal gejau nengan, tahun itu apa apu macu tegu yuman, nama nasimang gejau te, asyane wajakan. Tapi masa ngijuwa jauh ni, ekorun ni, kau mesti cicia orang nakalun ni, awal tu ni ukso tu tu ni atung ngicia nakalun ni, ikayu tu ukso ada wajak tu, ekalui, nuna ukso ada umat, ukso ada atuk petang a, abad luang a, takkanan ekorun ni, kau mesti cicia soal nampu, nuna buah abad luah padu ya, abad luah padu umat. Nona umi ulu makan dulu. Tapi memang usah lu tu nak tukar tahun ni agak kini awak tapi usah lu agak. Tapi nak aduh tahun ni lah tu kisah ni. Umi ulu muk tahun ni agak urugaya nak tu tu yang ini ulu upi tu dia tukar gani. Akhirnya tu tu yang ni tanda tu puna. Tapi meling aja. Ini kalau tahun nak tu. Kuwal wasya nukat, ikhaya udah ketiawan nak tu, sunah lembang, ulu gaya nak tu misakiri, sakiri umnang itu mi pita kawalkan.
1: Mana panak si maju kakau perlu dekhan wilingan munga asyen waktu kesunyian munga mana mukia kan wilingan apa?
0: Tanda ulla katemahatigil lutigur, tu kisah kau juga tanda. Kau yang boleh akan naga semua itu, kanu tadi aduhnya munga, semua munga terlalu teko, kau sakti wali, kau yang akan naga wali, naunang itu, temak kuah, tanah akan lagi, ikhlas Allah mat, ikhlas naun itu ni, nama mat tau, umur ini, tanah terba, temelingat utigil lu, temak kuah. Aula dapat leju kau isang niko kau is kau si titi nata kacung umat kau isang nak kau si kenalari imajok doko tak uko jauh tak ismalu tiga jauh lo kau jauh ya kenalar tu imajing aju mau le panitau meu cawan le apa lo tu ikalum meu ngitun ikalum meu le aturau jangan matap Kuwalo misano ngapat, gayakat, tainaw gayakat. Ikanong mo yung kawin mong itangin ni, panitong mo yung kawin mong mata.

0: akapkatao kitu kawi simagama amakuitu amakunyangutun kaya waktu itu sama kuwa tadi kaya waktu itu ane waktu itu kawi lauk simagama ini uri nana waktu itu waktu ilang tukun ya kui lutun awak kum ini kita berakun kami ini kita berakun ane aku tu atau kau yang itu kesukuin nak atau si magunyu tapa sekian asyik kat terkami temakwa atau si majani ukal siri berdiat duit, temakku atau ku yang itu atau si majani kanunga cangne itu, tidik mengne itu, temakku ukal siri tiaga megi, anna ya borak tu tu ku ni agasi ku ya maga dek tu garu itu, anak kumu ini utu cai si majun. Kaji berak tukka. Anak kamu sokosi urut juga ane ak berak muka kaji merak tuk juga. Anak kamu ane ya mesti ak berak muka. Tapi mana mesti kipunga atau kasihan kita ada kita kalau waktu itu. Tapi ku atau berak tukan. Ane aktor nu tu sama cak tu, tapi puna kaji macam tu. Ia ni tu sama jadi macam tu tu sama kerak tergerak ke. Nang minyak macam kaji yang itu, kaji sekarang ni mungkin nak tu. Ia ni cak tu nak nak semua buka tu nak aku muka mah. Kisah ini kau isi melalui tukar, temaja ukhaw serayun nak tukar. Mana ini urut tunu temak kunungah, syakriya tinggi caru yakin. Kisah ini sinjak caru kun tapa, kanggut ngecak kun ukhaw serayun pakka. Sekusir itu juga atuk tahu rak tu, uang tahu, aku pun ini urus ada cak perahu muka mah, atuk si matang itu, mana atuk asyik yang cengah, isi mana itu orang mal unik kah itu, ilangan ini, kapa aku Kali lauk teka, unik aku nak teka. Sabtu jaro kau nak tu, nang mana kali si madugu, sulit tak itu aru garu. Suku serta aru duga, kiku majak perahu mengmata anak kuku aru tuh. Kaji berang muka mak, kiku majak turu. Ketika nak turu tu, isi mana itu aru berang tu. Uban nanti iman nama kayaru. Ini, aku kita tahu kaki maju aru umat. Biar dia dunia cahaya dan cabangan sangat kata untuk diri. Kuki utama nak aduk tani. Kepi sakung itu rumah imam ayah dia kumat. Ayah paksa ni utabungan cahaya itu upakan ik pakai orang mahu itu berkang itu. Kebutaan ayah ukur ni. uujuqtuqtu suuqaama chakajuqtaujinngannami uujuqtuqpu negesinnarluni kapugorusaatjuumi tigiartuniu taguapiuvaktoruna puukkajuqularappa angijiparuguru uujuqtuutigijama taguapiuvaktorunaarlunilu saamingaarutappuuna unertaatjaarluniu angiittikaarugilluni kapijaarugimmagu iigittiartara taun nittiumatuinnarlunittaalingi kataklutu tappa angiikkisumaramiu ivanna nertuturuktuqaqilertaarugulert kaappiatulaaqtima yaaruugittungappiqataani taatsumiinga tappuri qaqilerertuumi qulukkume upa aarujaarunnertaarunnu kiqajaarunnertunni taanna savuni aamugamiu aluqmanum tamaaunga aamujarlumiu uujuqtukkannerunnertunni puuktinnamiu ippiartigmini puuqluniu tappa neriunnertluni nangersiruuqluni tappani tuqungajutuqaaluulertluni taanna taanna kapiyanga aangakkullareruluugmat kusigarmiguu tuuqungaqarmat taanna tuuqungaqiyanga qanuingitillugu uvangatakusimatsiarlugu arnarulu arnakulu inuisuktuulluni niungi sippiangi qanuimmatikiaq tapuuna takanuuna kanaanginnarmigut alluqartukuluulluni piqangavalaktaquluulluni taanna saailluniu tappa nipaittuaruulugmata alugitsiarlut umitsamin tappani aullaangusimajugut nillereaqlunilu kusugarnaaunginna uqqartusaasugarluni atiani nillerani tappani najortamin nuungeruluerluni sakapillaqquulingitsiarluni uqareersimaluktillugu qamangan iluaanit kusugarutaa nilli qattasiyaarugma illalaasivoquluugmat illalaaqqulittilluni tusartaulluni aatsiktuaruulluni taunna akulaertiriluaarani nillernariavalliaalluni siljavarpalliaalertluni tappa siljavartuaruulluni aulutsappangilartuli suuqatuqungajuaru nipangiumaraavillakilluni nillereaqluni uvuuna qanermigu nillertuaruugami nikivikautigilluni usiumma unnatasiaarugniangoapilertu sulaapaulukka qanuiliugalatsaangittut tappa taanna nikivittuaruk angakkoruugami tuuqngaksimaraavillaktuaruulluni anigoqtuumiqulukkumi qanuiyaarunnertut uqullakalalertutu uppa qaqiliqataaqtaalua tappuuna sagdiqquusinnertuaruugut imanna qikkumajaklutu qanutuinnaaruglu savigmut kapisiyuaruulaaqpultutu imaaqnatsiqniutiqulugmunaaruksiyuaruulaaqpultutu taimaittuaruuvalaġumuta 나님의 뜻을 어둡게 하겠나? 다음날이 박력동묘다 그룹룩에 앉나 영령아 다 번호부이자 바리신이 비지기 야오죠 나의 쪽만 욕하고 그러네 그만이 일요정묘다 응이쪽으로 어느 깍도 가일 뜻하라 혹시 먹미겠고 능이 와르르도 다음은 아이벙뉴트니 나르르타우치마가미고 낭미나 오니까악도로 아르타만나 마악타리우크니고 가뭄아 티미문 이식치마닝아타만나 아르 마크리우크니고 카케오왕낙도 아주 우짜우크니고 카케오왕낙도 아주 마크리우크니고 우비니오카무와 일룽아가는 카케오왕낙도 아주 우카우세그라옥치마영아 니게오가아루 아가쿠시마쿠지미도 아주 이까 지우린다고 하루 보라 옥돈 그저분 덕시 마루인 낙두기 샥루야 하루돈 이시마나 두인네째 옥돈 이노구룩 다이마이 짱이만 우바고 가위지 틀루다 가위지 심하게 용하리 다이꾼이가 Kapasin nak sao tu mutan na. Ila kinyo ika sa kumakto na alak tao yung makto. Ukao sa kitak pa ka. Kahit si manitay matyaro na akong mata. Ila ngin ang akumutu ka rin. Kaya yung nakangami. Kaya yung nag takubara umigama ima inung nakandaksune ni ako kilaktatyaksune sukatakune sa mukliuti nga aktubuto bunga nakarakuruksune taanak kilagi yaudyo ni ako rapakibik taktaro kami ukigi yaudyo kurutune Kebetulan aja oktar dulu, kiri ni cuma kami nutuk tahu kalau waktu waktu cerah pada waktu. Tapi kalau itu pun ane agak tu pun tadi dia kami, tapi dah nak ukuran ni ngangga. Ukitukulu tanginga apisok tawad ni Taba ane ako tigi yaminin Siyoto inaang ayong nagmini piyay na tiwara kami Apisok pagtun ni tayo na Kaila yung ilik ko sa karawak tu Ilang ito ni mingin Kaila kakpagtun ni Niyuti Akturus taro gawara oktamit. Ukigiyakuru ilik paktumit do. Kaila yukuruhin. Ilangit do uyakakurungmit. Ima alaksakurungmit. Pindu kajay kusaktugo. Kaya simang magama uyakakuruk taro namit itikurungdo na ima. Kwa si makulong makiting at nalagot na po na kilaktugo. Tapo, tsoka ukigaya kulong dun eh. Tapo, tuwa kulong man. Tapo, tao na apiksukta kulong yaktul. Tahan na uyaka kulong. Tapo, kibigin na miyo. Kibigin ang makikarwa ka nga miyo. Aktok sa litiak pala akong. Ukumangi ka nga ko. Kami tayo sa kaktutin. ukumangiramat kibayun ni taro gibaktu tapo taman apiksuk taw duni tan ukidik tagning api narunay kudakad dugu tapo apiksuk atarakpo taman khayisimagunga inyong uminga apik sungitut ani ako tigi yamin tanya kaya matikaw na sa akto apik tuktu kaya maturo mo na ako sulit ko yun lang ito arunik ko kaya si mama tugit ilang init tamak ko lang ito sa pindak si matuin akto ni upaya mitak tu, na isuman aktu, upaya sungguh jauh ni kamu, mitau tu nak tangi, ikut aja si madu sulit dah tu guru baru, tapi nasib duku nak tu
1: Kau nak cemas sama? Ayah, udah, kau ni mana? Bangin nyaman ni awak

Manali itu sak ni yak to kenal aku sibut ya ke pusi tilik dan ni itu sak ni yau dengan itu sak ini uti tu ada dan kena tu yau mi pibel leh ni tu sana ada mana ya ke pusi tilik tu sah semua.

0: Hei, mä annan lunnikkaa doktomitusaa sigivuut. Nää lauka sigivuut tänne Peter Partridge ngulauksi meutamaani kuktua miuk. Aule ja meni. Tätä mä enkä mennä, niin mä annan lunnikkaa tuohon, niin tusaa sigivuut.
1: Lunnikkaa, mä piirrytä nelokne, mikä mä pitä paattit sivunga. Akuni ja kuktua miuloksuma, kuktua miuloksuma tenkkalokma junga. 1942 mi. Tämä on loksimme kama. Vuotifuuni, ukiuni, tämä on neljä kama. Kutviiluani, kutviami on hateulukkuma. Vuotifuulukkuma tukkiut. Sokosiutsunga, tämä on loksimme kama. Loksimme katta. 1942 kutluvu. Tämä on loksimme katta. Umianut, tenkkauden naamut. Kalitavat suda. Akkuttini, tämä ei loksimme puhut. Tavanga huaktan pitsuta, huaktavanga taani pitsuta, piti tautsuta imiliunaaktamin pitsuta. Tain vahitettanu vengal oksimakata tavanga. Ajukailiu vengal oksimakata inunni takujoktakanik, suna upeileit jalkut, jaanikallakut. Takua utsal oksimakata, taikko nunak vikil oksimakita vulli, nunal oksimajui. Ilavut taikka piunna ningit ja haluttu taala ulkata joka ilavuoksemme vunga. Taima kaunna ilavuoksemangimut, kattoa luvallinen viniumut. Ukiumi, ukiulimatsiami, ukiunatsuku, kattoa luvalloksuta. Tämä on kuttua liaga sillä oksemakatta. Tämä on poikusi vuotenginna, kun kannivin uhatuinnamme jaga. Katsima jo alummikama, angi jokallamik, alla nirivannaku ulluunik, amisunik, innuk, imerunnatuakami, imerminaisiunnatuakami, tohujallavahangima, pekliijallavahangkaanilu, saluangituakami, takkilimaalakaluakuni, innuk, immini kamatsiakuni, kamatsiakuti, kamakijotsiakuti, peklittaujallavahangimata, Tu varau yungu matak, maana likaatua, kaagajakko vatte kunnei tukut. Illa agelkhungali, kaatua lovalauktunga, allaat, annoa saktaa lovalaukutta, ullaakumitak naitua lovalauksuta, illa vikaaru iloani. Tamanna ula itseasu, poiku umaju jakpakko, ilanga poiku kallaajalukin magelaktaka. Unikkaa ne unimut. Unikkaa tuottari kuluvukalla maksama. Unikkaa kellaankittu kuluvukalla maksama. Puhikuvalla kutsausunga. Unikkaa kennaa pelakama. 1942 tämä on kannakin loksema. Aasiakukalla apik unikkaa lakipunga. Tatsima katsaina valluvukalla maksama. Tämä on kuuttuamatikin sen loksema. Taununga paanganut. Kumiaktoa kaalani pingasun takutsaudikikama. Isaklutua aloit takuakit ajukaikit sangava loksumamme jakka taikkoa umiaktoa kaaloit. Tunaupa ajukaili onginna tunnane loksunga tama onga puranili matseavunni. Pakkoa hakoktaavala olu taikkoa narunaikkutaavala ei. Tamaani napajovala ojumata hakoktaami immutiliit. Anga juga ina lukas patwe o house meeting asule aule ingna swaiko pula lagatta pakko bina thaywa kala lok simbele taika pilla gayalo lok simme mata takunna tabu ta ayuga leungilo to hame tikitta ta tama un kutra ino hangito aro lok simme katin katimajwalo mata katim me me mata inwe Inule male walau mata tak cuma ni. Allah ina walau arnu rok sema juga tikit cuta. Inu tu angin ni kaluna galu juga twin rok sema mega ma Allah lu kasih kaluna galu juga twin rok sema ma. Kaluna tu, oh kalu baju baru tu hatta juga. Kaluna tu tu kisah tanya orang yang mata cuma ni. Kaluna milun tak rok sema cila orang ini ma. Kaju walau asyik ni. kajualu datcuma Mary perlu itu sebening ata asyani. Awal aja ingin tua lagi mak. Icu mata lalu asyani. Awal aja ingin mika mak. Tak kau hat sena api. Awal aja angin kau cuma juta apa ni. Apa suku binak lalu awal aja cugu. Cugu si pawai tunggal tena awal aja. Tak kuah awal aja sakit. Kalau nato aku juga baru kisah tua mak. Hilak tuh itu anak lalu nato juga bertemu kalau tak. Kanu pe waktu ini mengatur nalu kebet cugi, tapi mak lok cima kama, tapi kurungal lah ni pe talo kata, ada ada kurungal tu hotel tu hotel tiga jaga, allah nu, imu syutel hotel tiga mak ni cumi lu, tu hotel tu hotel aku, tak kurungal sulap lok cugu, tu hotel tu juga, tak kurungal saya kurungin, ni tiap tu aku mengata tu. Tukar tu aku nak Allah nu Allah nu pilih dia siapa lu mereka sunah papa yang kata bersih agak sijuk anu aku lebih ngapunga tak kisahin nur tu aku bukan aduk sungah ubinya wah sungah tu kunga sienna macam tapi cara pilih lagi aduk sungin lagi tu aku aduk tersembunyi makai aku kata teman nak kau macam tu unika Unikah dua tahun itu unikah dua kali ini aku. Kalau yang mengitok itu kata umat situin itu suhu kama. Ubinya halok sementara mahonga sih nami. Asyik kata umat akil dia cerita kama. Kata usia kata kama. Sunah belakkan anakku kan ais cunga kita ais cunga. Takku nengah ilakkan ilak kawakkan umiak tu hati kawakkan ulumi. Il tak seng magsilok sembiyong ma, ano ka sa si magsilok mata, kaluna ako yung sembiyong kita ko ilak ka, anak ko ka, ulah lakto sa mga lakto ng ano ka ako yung kung usok to ato na wala ka mali, mata ka nagyami, mata niya ka sa kung naiwa kayo alam mga lakto nga, ano ka ako yung wala ka mo, sa Tak kuat atau tak kuat, lu kasih lu sekunder kau. Tambah orang pinjam sujak tahu sih lu, tambah orang gua mekan, tambah orang kelunan, pinjam sujak tahu sih mati. Atau tak ni waktu kau suku kelunau lu kasih lu sembilan kasih kita lami, sih kita lami lu. Atau cara kalau itu sih timil atau bersungal kalau kelunau lu kasih lu sembilan. Tapi baik selok sebagai bunga. Teman nak nang itu kalau nanu yang mengetuk tanali nuk kalau kena tuk. Unika kalau guna unika kalau guna lak tak kalau baca patu cium nak tahu sebut cara bunga le. Akhir kia lu banyak mi arat ya temi kata. Akhir kia lu banyak mat. Tat temi ngak sibuk kata temi kata. Tapi macam nak tahu sebut cara begut, unik kata orang lok nak orang tak apa ni, kan semua tu baru lalu aku dengan ini nak pelawat tak apa ni, lika pelawung itu baru ke lok tu, tak apa ni memang ini dekat tu baru lok semua kata ukiumi, taman nak ilai nang akan ni bini bukan makau yang kalau nugiya tu nak juga, tapi cuma tak apa ni memang lok semua kata Kangi tu alat suta, kangi cuma tu nak suta sunap, cerlik, pijun tu alat lok semat, tan nak kangi dia lok semangat tiga tak kuat ngajuk kuka, utu siok palau mati, utu siok palau mata, kangi tu alat lok tu kuli, tapi cuma ni, utu siok lugu pijun palau megatta, pijun tiga palau megatta, awal saya tiga suta anan tinu. Kami tua suka bayi tua mik tawani lok semata tak unik kata lagi bunga pisuat pis tidak boleh tahu lah saya tidak suka nanti nut tak kuah kuyuk cerlikulu ubahulu tak kuina boleh kata nunalto boleh kata tupi makuk tak kuah boleh kata Tai nan wita nan muli ma kaning ito mun wita kun nam kakak kakau lok sima yok. Tai ban ti tok ne ulang tali ubu miki yok ti gut ale ta dunya to gul kanu isi mat tega ta. Khimat sitta wela sim me yok ti tok ngitu kisana ta bene wala ga ta. Khimat sitta wela sim me yok ta ononga angkabun. Kikwal tigo balik mga ato laong ita tigo si mga ta dahil ato laok tapo ato tigo na mga tigo taba na ato laok tapo ni nano makko no ita katalog mayo ako tigo laok tapo ni tamawan ta kikwal tigo kata tigi sakto laga laok sa taangkat na kikwal tigo kata inakwal ko kikwal ko takamang ati tinakaling kalingwak walik walo katalog sa mayo nano walik. At ilo abing at nit, nung naligin na inaugiyak sa mga makita, takuyawang mayo, takkamunga, takkamung kibigyak tukulawat lugo, magkalukwapi ako di kuyawalok sa mga mananam mino, inaugiyawang mayo, takkamunga nanong mo, katalo at sinalagalak lugo. At sila tiki si malakat tatupit tino, puwidyo minang na ipasanta minang na, tiki sa akong mitagat na puwisi min uli wala kayo alo kalak lugit ikwal la ko tik suputin mo kasi yan ikwal la pala ko lawakat ta mati si matok pala ko tingin na ta kahit suman eh ananagam suputin mo kasi yan ikwal la kaso akami tako pala alak lugit lagi kanna ananano alung ito kalo akay jo alak tubak me imay jo kata suni suangat win na kata tako na yung ilam minik. Tuang atun nak telur kalau santai mai dok tahun ini tuan nak kami tak kuya sangat tak tu. Asyik lain mai lisi dok sama dok tak kuya kami. Sunat lima tiang ni kini lagi lapin nanti si tahu simi suta kak kamar waktu si dok sama mayu. Ubang ali pau tinggi dok sama yang pau tinggi nak mi. Nai tolong mi. Iki anak tetamu si mayu. Kasiira hakau nubuan hakatan hakabotal nubuan pukul kelalum mayum tapan nubuan itu tahu si mayum tupitin nuita jum kasiira tikit tualo walay hatalang mata kena nanualo ko tikit tualo hatalang takung tupeng itik tualo manel tamang hatalang taykay bakko anial tagak may malah hatalang tay mayung natlogi. Kupi isak lusya kayo alaw mo. Isak lusya kayo alaw at alawak sa mamayok. Ito na pa tatagulo ko. Piso ito ni. Ilamin na kimayo binuto ni. Buhin ni uto ni. Usto ito alaw alaw mata. Sirli piyo na ni ngani. Naayo mayo alaw alaw mata. Dame ito na kimayo binu. Piso ina sunang kasi yo binu. Ito na pa tatagulo ko. Nanaw na aktawalis ito ito. Tapi macam log semua kita tak cuma ni. Awalnya jek kayu kami suka log lagi. Tapi nanti ayam mewu pelu, atau ayam mewu pelu mewet. Tapi mungkin kami suka. Kuda lek kami suka nak suka. Atau ayam mewu nak kayak pelu tengen tak. Tak kuat si payut, si paylo. Akhirnya lo taro pelu mewet nu unik kalau nak lebih. Kaya yun na sunang kasi pala kong migan no. Akik isiok tuk, akik isiok yak kasuk tubinik, akik isiok pimin vitamin lo ni tiki utilaw katik pasingin na libinin. Kaya tutik utituin na pala kong tuk, wala wakan no. Si pahila kakagilo to ala wala wakan no. Mana, into ka kong tumigan no. Akakagilo akit to ala kong ala kalak tuk. Akakagilo ala wakan no. Akhik kisio silok semingan nata hiyomi. Akhik kisio tau balaw gano. Liyomi yak tau balaw gano katinga sunok. Ato ila akhik kisio ta gano. Taiko na napakto kalagulo batto ni napayungin na to taiko. Tau na ni kitane galto. Nunagiyo balok to kitane. Taiko na ni tiliw silok semagano. Akhik kisio sunok. Anakusulok tau lang gamana silok semagama. Tay nanak tulunga. Napaktong mayo ay hilok sa malusipay. Pingi kutagulo. Tapang nubuan o kaswaksuni. nuwanogami a nuwanoktubinewgami attiginga nuwegataqtilugu napaqnunuwan nuwegataqtilugu takku namanungagu nuitalertu angijuarlummi napaqtu nuwa asuila taimailingajuarlulgamma katakkarasuartlaugaloqtun sapilertuarlugulukkami takunnaugatuintaqa sapilerpalukkami piqneagaama khulalagami katagiagaaltunna sigamai tuhuarlungaunni imailisilaqsimma angiqsugu a katagiatuinnalagit uummangaarnaagavilaloqsimmaikku tainnaasagayo tainnaasagayo uummangajuarlaugkinnarsulimaarna a ammalu khungannatuqutagaalaqmisungaammisuni khungannatuqultuinnani unikkaagunnagaalaqmisunga хунганнагиттунлу хунганнатунлу питахагалаксунга униккаасагаапигалаксунга таймайлингайннакллажуугулууникугану ауникката титавасулагама сажугутто юяагама иккайхилаукнаамига маноққалаукнаагавунга

0: Kita otur letak kerawa.
1: Kupak.
0: So. Tak kau ni ating otur nak tahu dah ating makau.
1: Ada yang nak tak tahu lela. Imbelah jual tak kuah. Simi ni macam ada kalau ikan orang bujung tahu. Ya. Ikan. Mana pergi aku nak sijok. Okay. Mana nipi dulu. Ukhali makhata kakai dong dia ama kanyak sunung miuta mik tana kibar lom miuta kupak tungga suciari kupak taima tabahung ikharun dun poli akar sima kain nak padlai gabin akku syak padlai gabin mana apa suka nak dia ki kupak taika ni kibar lom miuta beli taima nganing
0: kibar lom miuta yung ori taima nganing pangani ada buli nana kangak sima kado waktu ma tasiru no tasiru me ukusiksa ning me takpana ini ukutu ukusiksa dah kabluna itu no jebe
1: asu tamanda tu sapat lagi hati gue ini apa sudah sebang itu kita kau jual sebut lo kupa tunggu sudah kita pun gue kalu nut tapi ma apa cakap ini ke tamanda Aulaji le pallianin khanga tilugo piaga tilutin piaga palla tilutin khanga aulaji le pallianin kubin
0: aulaji le pallianin oksumeng tak pare nana minitine tuta suli tak pare knau gatta kunero atata bunen nane vetsur oksumeng tak pare kusik sering me in twin na magulune khabuna tanga tatume ni vetsur oksumeng man Omeo kalau semua kata tak kuning angin juning, ikut mereka juga orang tahu semua itu ilangan ilangan omeo kalau tema tayo tahu sudah kuat, betul sih orang tahu tu tiklo. Tema itu omeo kalau kata ni biasanya asli kata tapi tak tengah nak, ukur pada asal tarang nak tu.
1: Ila tema itu kalau sedego omeo apa embel semua kata di tema ni ukur mereka tu tak. Tukusina tu nama jatuh kau sih si, tapi mah tapi kali tapi mah awal ni dapat lihat ni, sama kau ni bukti tapi kutula kau asyik kalau ribuan,
0: ni bukti tak kutut ya doktor ni awal ni doktor ni boleh tak pikir ni nanti nanti kata kita emel lagi tu dulu ni, sama ada ni orang kata ingin jadi ni, naya guna doktor ni melu tak pikir ni, ini juga asyik melu, kamu nak tahu doktor kau dapat ni. Tak nanti khusus tak pikan ini tu lagi lor tu.
1: Tema kau ni anu kau mending atau kat terlalu bu. Nanti ane pita kau ni mal kisah ni tema kau ni inu cuti anu kau. Tema itu ni atau kat terlalu bu ikhlas kat terlalu tu.
0: Atau tak ni tema tak kalau nak tengok ni atau patut lor tu. Tak boleh nak ikhlas kan itu pemandang kan itu kerumun. Tema tuksun ini ni waktu tiba waktu alu juga. Tema kali ni waktu baru ini tu ini tuksun itu pun nak ni anak waktu tua lagi macam anak waktu kat dalam mata alu itu terus lima hari dah. Tema itu waktu
1: ni biasa itu. Tema kau tiga kat dalam ila tak boleh juga tahu kat dalam keluarga ni. Tema kau halal nak sih itu. Amin sudah jual lagi pada tiga malam tiga kat dalam tu. Tapi malu, nub begitu macam itu, suna kacau lagi mac. Tapi aku amis orang itu korai, suna kacau anda hat tak tu mana itu cuma ni pala ugan ni, sakun illo, ikut mana illo. Tapi aku angkut kacau lakukan.
0: Tapi aku ni berpala mata haru juga mac. Iku anu ugan ikhli, iku aksi orang pala umitu jaga jaga aksi apa tu sesuatu ni korai. Kuninga aksa orta kalau waktu ada orang kepada waktu ni, tiap hari nak tambah kuninga tining, tiap akta semua orang, tiap semua orang, kahdok ta semua orang, sekutu semua orang, tiap kau aksa orti kita kepada waktu kerja kerja macam ni, pada orang ni dia ni ni, isi malu waktu ni pada orang mengata orti kerja orang ni nak ni, pika pilda waktu kerja ilangan, tapi pada waktu kerja.
1: Ila tama ko ila tama ni bumi tanda makita iwalo dengan inu ila tama mga kaldum niya katalog tuli tama nalekia una hangneo jok sabi hangneo jok kanitula kanitay chumani
0: Kapiyanak nakpa ang si Majulak tayo wala nun aksyo ko loa mo.
1: Pinakati. Pinnakani, sa silin makipila pinnakani, kaya si magkama inu kati ko na busno ba? Ilalak kubya kubya si nung bitakto jala kung di kain ako pinnakani.
0: Ita kubya si nung tagaon ni daw si mayo kanokto na tukusit daw lego si mayo daw daw si magama. Ito ng tutte daw si maniko daw magama taikan na la karong itong umangay na kuro.
1: Tadinan ay nakuha ko talaga ng sinasabi mo. Tama ka talagang sinasabi mo lang ito ino ka tibo tibo lang ito tibo at
0: atatag ito tibo at atatag ito tibo tumakbo ang ito ka ito tibo tama ka talagang ikaw ito tama ah wag na akong kabilang na lang ako tayo na ibalay kami na ayong ito ko rin ang man kusa di kin magkatalo ako sa mga balak lahat kabilang na
1: iligyato ako na kay pinagani kusa siya katalo mo tayo tayo siya mo kung ito balam niya kung ito balam niya pita kalaw ng man kusa siya to luluting tayo siya mo tayo mito lang kita ulam niya kusa gan na katalo ng kita ilang in ubikaw tayo guro tayo magkwa ila khamata jamdullo khakiuti arunullo ila alla ubanga ilagi jorlo ma tusa tusa syakunde ga marla mana tay metto hatala ga alla shoko shoko lo tay chimani le ketu sa tsi hatala ku
0: e ubanga tata ko tusa tsi ni ku la gara ro ma ma tora ro ko tusa da ga agla kepsi de ro ma pisiro to ga pat tay ma pisiro ko ro ko tusa da ga mana tusa na le kesi kum netta
1: Siyot ng kisya na ikayot na kahit tumakit mo. Tapi malu nak dicuci cuma juga doa. Sunah gak begitu. Aku biar nak tera. Kau sunah kacau yang itu ni.
0: Sunah kacau yang ikhlas sunah. Omah jauh pada umat ini dah terpan nunabut. Omah jauh pada umat sunah kalau kata bertanya tak kau ngecek sunah. Sunah menak segera ngecek sunah. Tegur tidi ogoldo tidi utlutan nak sakte doanga. Pita ko na nagalaga kami. Tayo man isa makakasuni. Tayo man kasi piti daw matigo. Tayo man na palaugtugot ila malikang at tigo. Tako agalang at tasuni. Tayo man pita ko na nagalaga. Pita kak na matamani. Nalungin nami.
1: Tama ko na kaila. Okay yung urot tayo lago. Ikalila ko magalwaksuni. Kailay ko magalwaksuni. Kaya tasang may ayong napalaw. Kaday tsumari. Tur tahangan ni kira jadi cemeng.
0: Agar apa kali kalau mana tidak mana, tama kotor mana tu kerbau tabur. Tama buat dia mata. Sana uang memang tu nasi kacang mepi nasi utin lagi orang tegur si mangit tu mah. Emak asyik tegur si mah. Tama pelak pelak hati bini katak panis.